menemani kamu di pagi hari ini yang masih mellow ya. Jangan mellow-mellow, dan ditambah lagi juga aku bakal ngabarin kamu info cuaca hari ini biar kamu siap menjalani aktivitas di Jumat pagi ini di info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

Perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini tanggal 25 September tahun Prodia di pagi hari bakalan cerah berawan dengan potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Nim, Prabu Mulih, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Di siang ke sore harinya cuacanya berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan, Muara Nim bagian selatan dan Lahat, potensi hujan ringan di wilayah Oku, Oku Timur, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas, dan Musirawas Utara. Sedangkan lanjut di malam harinya cuacanya masih berawan.

Oku Timur, Musirawas, Pali, Ogan Ilir, dan termasuk di Kota Palembang. Jadi siap-siap buat malam hari nanti ya, Om Prodo, ada potensi hujan ringan. Kalau untuk suhu udara, hari ini sekitar 24 hingga 35 derajat Celcius, Om Prodo. Walaupun cuacanya berawan, tapi kalau dapat suhu yang maksimal,

0: atau Umbro 2 ada peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang ke sore hari di wilayah Oku Selatan, Muara Nim bagian selatan dan Lahat. Kemudian di malam harinya di wilayah Oku, Muara Nim, Kabumuli, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Musi Rawas Utara. Masih ada juga potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Nim, bagian utara, dan juga Banyuasin, Umbro 2. Kalau kamu masih penasaran dengan info-info selengkapnya dari info cuaca hari ini, bisa langsung kunjungi di cuaca.bmkg.go.id. Itu dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Buat kamu tadi yang udah tahu info cuaca, udah siap juga nih. Udah jam 7:30, biasanya udah pada di jalan sih ya. Tapi kalau misalkan kamu masih stay di rumah, masih ada Divya nemenin kamu. Dan kalau kamu mau request lagu favorit kamu buat di rumah ataupun yang lagi di perjalanan, langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Habis ini aku putarin dulu request dari Gandhi di Pelaju, Biru Baru, Kita Harus Selamatkan Diri. Harus

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

That was Macklemore 1984, nomor 2. Macklemore juga lagi dapat banyak sorotan ya, karena keberanian dia untuk bersuara tentang isu-isu kemanusiaan, khususnya kondisi genosida di Palestina. Tapi nice thing about him itu dia gak ngambil itu untuk dirinya sendiri, tapi memfokuskan kembali nih isu yang memang seharusnya disuarakan, yaitu Free Palestine nih, nomor 2. Dan dia juga mengadakan Free Palestine Tour di Dublin, Paris, dan juga London di bulan Oktober nanti. Ini juga dia selenggarakan bareng sama organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang pergerakan kemanusiaan untuk kondisi genosida di Palestina, atau nomor 2. Yap, ini jadi salah satu langkah yang kayaknya bisa penting banget ya, sebagai public figure yang punya banyak banget masa, itu bisa jadi sisi positif dan jadi influence yang positif juga untuk para pendengar.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting.

0: Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
0: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Dua, aku dapat kabar yang sedih banget ya. Walaupun tadi habis dengerin lagu yang lucu-lucu, dan kayaknya kalau dengerin lagu yang lucu-lucu tuh ingetnya tuh sama hewan-hewan lucu kayak kucing atau kalau di alam liar ada koala. Tapi sedihnya yang bikin aku kayak pengen, aduh sedih banget gitu kan. Ternyata ada kabar baru dari yang aku baca di rrreader.co.id kalau koala ini tuh udah terancam punah dengan jumlah tersisa kurang dari 80 ribu di alam liar, Tom Bro 2. Terus juga di dari Australian Koala Foundation bilang kalau setiap Jumat terakhir di bulan September hari ini itu juga menjadi peringatan untuk mengajak masyarakat dunia agar turut peduli dan berkontribusi dalam upaya penyelamatan koala beserta habitatnya nih, Tom Bro 2. Dan ini juga sebenarnya koala tuh udah ada status rentan terhadap kepunahan ya. Tapi KF itu bilang kalau status itu belum cukup nih untuk melindungi koala secara menyeluruh dari berbagai ancaman yang terus berlanjut. Jadi KF terus mendesak pemerintah Australia sebagai habitat aslinya untuk mengesahkan Koala Protection Act nih, Tom Bro 2. Dan di rrd.co.id juga sekarang itu koala masih mencerminkan penurunan populasi ya yang signifikan juga bahkan di sebagian besar wilayah jelajahnya gitu. Dan kalau kamu pengen tahu banget nih tentang perkembangan koala di Australia, kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Ya Sobat Pro 2, itu dia Diskoria Lale Maino dan BCL Badai telah berlalu. Tapi belum sih ya, September belum berakhir, Badai juga belum berakhir. Buat kamu yang masih harus ditemenin sama Divya Dis pada hari ini, tetap jangan kemana-mana karena bentar lagi aku bakal infoin info terbaru dari developer The Last of Us nih. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih bareng di Via Dispa deh. Selamat pagi teman Pro 2. Yang tadi aku udah spill ya, ada info dari developer The Last of Us yang katanya minta maaf nih kepada tim pengembang God of War Levy setelah komentarnya mengenai kondisi industri game AAA yang memicu perhatian publik nih teman Pro 2. Jadi sutradara The Last of Us Bruce Straley itu mengaku keliru karena menyebut judul game tersebut ketika sebenarnya ia tengah membahas persoalan yang lebih luas di industri game nih teman Pro 2. Dan dalam Straley juga memberikan apresiasi nih terhadap kualitas teknis game pesutan Santa Monica Studio tersebut. Ia langsung mengaku itu kalau pengerjaan visual dan setiap detail dalam game itu menunjukkan keterampilan serta kerja keras tim pengembang. Tapi dia mengatakan kalau belum merasa antusias nih terhadap pengalaman bermain yang ditawarkan. Dan sebenarnya dia itu awalnya cuma mau menyampaikan kekhawatiran tentang minimnya inovasi dan keberanian mengambil resiko dalam pengembangan game AAA ini. Terus juga dia menilai kalau pernyataan tentang Levy itu telah terlepas dari konteks pembicaraan dan digunakan untuk menarik perhatian nomor 2. Nah, Straley juga mengaku nih kalau God of War Levy itu ada kesalahannya. Jadi maksud dia itu dia mau mengajak membicarakan arah perkembangan industri game, bukan memberikan perhatian negatif kepada tim yang sedang mengembangkan game tersebut. Memang ya ini juga lagi rame kan, karena God of War Levy ini akan dijadwalkan hadir untuk PlayStation 5 pada Februari 2027. Kabar baik banget nih buat kamu yang suka sama game, apalagi di game konsol ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: 91,6 FM Produa Era di Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Di Spada hari ini, teman Produa, hari Jumat, edisi lingkungan hidup. Aku bakal nemenin kamu bareng sama info-info terupdate terkait isu lingkungan hidup dan apa sih yang harus kita lakuin sebagai warga di Kota Palembang supaya kita juga bisa menjaga lingkungan dan cinta, semakin cinta sama lingkungan kita. So, jangan kemana-mana, tetap di Produa FM Palembang, Spada edisi lingkungan hidup.
0: Selamat pagi teman Produa.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih. Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
1: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Spade edisi lingkungan hidup Tomo Pro 2 di Jumat ini, yang kalau kita bahas tentang lingkungan kayaknya gak jauh dari budaya memilah dan juga manajemen sampah ya Tomo Pro 2, yang masih menjadi hal yang cukup sulit nih diterapkan sama warga Palembang khususnya ya. Walaupun sekarang udah ramai juga ya, syukurlah ada gotong royong, ada aksi bersih-bersih juga di Sungai Musi. Tapi kalau dari kita sebagai masyarakat nih, gimana nih Tomo Pro 2 untuk kebiasaan dan budayanya? Dan sebenarnya siapa aja sih yang seharusnya bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan dan juga pengelolaan sampah di Kota Palembang ini? Nah, di sini sudah ada rekaman pernyataan dari Kepala Bidang PSLB 3 DLH Kota Palembang, Pak Andika Martadinata, yang menjelaskan nih gimana sih kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah ini di Kota Palembang dan siapa aja sebenarnya yang harus berkontribusi gitu. Kita akan dengerin pernyataan dari Bapak Andika Martadinata selaku Kepala Bidang PSLB 3 DLH Kota Palembang.
1: Sebenarnya kalau jangka baik, jangka pendek ya harus gotong royong ya. Gotong royong, kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya siap ya ketika masyarakat mengadakan gotong royong dan kebingungan membuang sampah hasil gotong royong tersebut. Jadi memang seperti Mang Dayat bilang tadi, sampah yang di bawah rumah sebenarnya kan memang ada yang dibawa arus sungai ya, dibawa arus sungai tersebut. Tapi paling tidak ada yang memang dihasilkan dari lingkungan sekitar. Ya, alangkah baiknya memang ketika apapun kegiatan itu seperti yang kami lakukan tadi, memang melibatkan seluruh masyarakat sehingga masyarakat tuh paham gitu apa yang mereka perbuat. Sekarang kan gini, permasalahan sampah ini kan bukan hanya sifatnya satu orang ya atau satu instansi gitu, karena polluter pay principle itu ada di Undang-Undang 8 tahun 2018, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 gitu, tentang pengelolaan sampah. Jadi memang semuanya harus bertanggung jawab. Yang tadi seperti Mang Dayat bilang tadi, memang seperti perusahaan-perusahaan yang menghasilkan atau produsen itu memang sudah harusnya mereka bertanggung jawab. Jadi untuk jangka pendek dari sampah yang dihasilkan di bawah rumah tangga, di bawah rumah masyarakat, silakan mengadakan gotong royong, koordinasi dengan camat dan lurah, ataupun meminta asosiasi-asosiasi seperti kegiatan yang kita lakukan kemarin, Mang Dayat lakukan kemarin, atau ada bule sampah dan segala macam, kita berkolaborasi sehingga seluruh lingkungan wilayah yang mungkin tidak terjangkau, karena selama ini kan kita hanya menjangkau, Dinas Lingkungan Hidup itu hanya menjangkau dari TPS ke TPA, sedangkan memang di kawasan-kawasan di seberang ulu atau kawasan kumuh itu ada keterbatasan untuk memasuki armada gitu. Jadi mungkin juga untuk jangka pendek juga koordinasi dengan RT sehingga masyarakat tidak buang sampah sembarangan, mungkin bisa dikolek sampahnya dengan lewat RT melalui gerobak-gerobak sampah ya, untuk diangkut ke muara lorong, dan dihubungi pihak kelurahan kecamatan dan bisa menghubungi Dinas Lingkungan Hidup untuk berkolaborasi gitu, sehingga kami bisa camat dan lurah atau bisa mengkoordinasi kapan kami akan mengangkut sampah yang dihasilkan dari gotong royong atau aktivitas tersebut. Oke. Memang ada gitu. Ini kan masih tahap sosialisasi. Jadi Perwali 17 tahun 2026 itu sudah jelas memang, dan di Perda 4 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah rumah tangga itu sudah jelas di pasal 57 itu denda 500.000 dan perorangan dan punishment tadi ya, punishment itu sudah jelas. Tapi sekarang juga sudah dilakukan sosialisasi dan ada juga yang sudah dilakukan penindakan oleh bidang penegakan hukum ya, kalau misalnya di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang kedepannya memang itu akan kita terapkan, baik yang punishment secara real, kemudian reward yang secara real, karena memang kita pengolahan sampah kita sudah waste to energy dan kita ketahui juga pengolahan sampah itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Sehingga apa yang bisa mendukung dari teknologi tersebut adalah salah satunya retribusi sampah. Jadi ketika masyarakat sudah memilah sampah dari rumah tangga melalui sistem layanan bank sampah, nanti itu akan terlihat yang mana nasabah yang aktif gitu, sehingga nantinya ke depan tidak perlu membayar retribusi sampah gitu. Dan punishment itu ya akan selalu kita terapkan ya Mang Dayat ya, karena kadang-kadang kan sekarang ada CCTV, ada beberapa sudah yang kita tindak gitu. Memang untuk pengaduan ya kita harus ada bukti gitu kan, ada bukti sehingga kita bisa tim penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup baik Pol PP atau camat atau lurah itu bisa bisa menerapkannya gitu.
0: Ya, Tomong Pro 2, itu dia tadi pernyataan dari Kepala Bidang PSLB 3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Bapak Andika Martadinata, terkait gimana sih pengelolaan sampah dari masyarakat dan juga dari pemerintah untuk Kota Palembang ini. Tetap di Pro 2 FM Palembang untuk Sepada, edisi Lingkungan Hidup.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah sama emang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu doang dari Masya Juan. Kamu doang emang teman Pro 2 yang paling suka dengerin Pro 2 FM ya. Thank you so much untuk kami udah gabung hari ini di Spada bareng sama Divya. Sampai sini dulu sama Divya di Spada hari ini. Nanti sampai siang bakalan ada Naurazianya yang nemenin kamu. Kalau gitu dari Jalan Radio nomor 224, Divya pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Informasi pertama, teman Pro 2 Estu Santoso yakin Indonesia mampu meraih kemenangan atas Singapura pada laga FIFA Asian Cup 2026 di GBK. Timnas Indonesia diminta tidak meremehkan Singapura dan tetap menjaga fokus, konsentrasi, serta disiplin sepanjang pertandingan.

perang lapangan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Langkah preventif ini merupakan upaya terukur untuk mendeteksi potensi kebakaran secara cepat dan mencegahnya sebelum berkembang di tengah masyarakat.

Informasi terakhir, Tomo Pro 2 Sekretaris Daerah Sekda Kota Pagar Alam, Zaili Oktosa Fitri Abidin, memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital atau EKPD tahun 2026. Rapat secara virtual bersama Kemenpan RAB tersebut dilaksanakan di ruang rapat bersama satu kantor wali kota Pagar Alam Rabu 23 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh para asisten dan juga staf ahli serta sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai hai hai, selamat siang teman-teman Pro2. Gimana Jumatnya hari ini? Masih semangatkah menjalani hari-hari kamu teman Pro2? Semoga makin semangat ya teman Pro2. Pastinya supaya kamu good mood terus, aku bakalan nemenin kamu di santai siang hari ini sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, kita lagi di Pro2 Hitlist sampai jam 12. Langsung aja hit our WhatsApp di 0816 110 916, atau juga kamu bisa mampir aja langsung ke aplikasi kita di RRI Digital yang aplikasinya tentu aja bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro2, pastinya kalau di Pro2 itu juga aku bakalan kasih tahu info seputar dunia entertainment, jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, My Man on Willpower dari Sabrina Carpenter ya. Yang lagu satu ini emang jadi salah satu lagu favorit aku banget di album terakhirnya Sabrina juga, teman Pro 2. Yang lagunya tuh asik-asik banget ya. Apalagi kalau kita tahu Sabrina tuh salah satu penyanyi yang nulis lagunya tuh lewat experience hidup dia langsung ya. Jadi kerasa tuh kemarahan Sabrina, bete-nya di lagu-lagunya gitu, teman Pro 2. Pantes ya, vibe-nya tuh emang relatable banget ya gak sih? Ya pastinya teman Pro 2 ya. Kalau memang penyanyi tuh nulis lagunya tuh emang dari experience hidup mereka tuh emang kerasa banget teman Pro 2. Salah satunya juga kayak Taylor Swift ya, yang juga salah satu penyanyi yang kayaknya nulis lagunya tuh semuanya dari cerita hidup dia. Dan teman Pro 2 pastinya untuk kamu yang suka banget sama Taylor ya, udah tahu dong. Hari ini banget teman Pro 2, Taylor bakal ngerilis album baru dia ya, alias extended version untuk The Life of a Showgirl The Encore teman Pro 2. Yang rencananya ini bakal rilis bentar lagi banget teman Pro 2 ya, 30 menitan lagi nih. Di jam 11 nanti kita bakalan dengerin 4 lagu baru dari Taylor Swift ya teman Pro 2, yang judulnya itu adalah Patient Zero, Pink Clouding, Babylon dan juga Cleveland. Wow, kayaknya bakalan seru banget ya teman Pro 2. Dan emang nih dari album ini ya teman Pro 2, sebenarnya tuh gak sengaja banget dibuat sama Taylor waktu dia lagi jalan-jalan di Swedia gitu kan. Dia tuh jadi lagi celebrate The Life of a Showgirl, di mana saat itu The Life of a Showgirl tuh lagi mendapatkan sejarah terbaru ya sebagai album dengan pencatatan terbesar ya waktu awal minggu kalau gak salah gitu teman Pro 2 ya. Jadi The Life of Showgirl tuh sebelumnya sampai mencatat 4.2 juta unit pada pekan pertama dari penjualan album streaming dan juga aktivitas penjualan album fisiknya gitu teman Pro 2. Jadi emang sukses banget dan lagi celebrate di Swedia gitu teman Pro 2. Tapi ujung-ujungnya kemana? Ya ke studio. Akhirnya ya udah deh, lanjut lagi buat lagu-lagu baru untuk album satu ini teman Pro 2. Makanya hadirlah 4 lagu baru untuk extended version The Life of Showgirl ini yang pastinya bakalan seru banget ya teman Pro 2. Kita tungguin aja ya nanti kira-kira gimana lagunya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran ya, kamu bisa langsung tetap stay tune di Pro 2 Palembang, karena nanti nih kalau kamu request lagunya bakalan aku puterin untuk kamu-kamu loh. Jadi tenang aja teman Pro 2. Dan kalau kamu juga yang enggak sabaran, mungkin kamu bisa langsung ikutin juga di music platform kesukaan kamu teman Pro 2 ya, karena pastinya nanti Taylor juga bakalan langsung update di seluruh DSP kesayangan kamu. Kalau gitu selagi kita nungguin albumnya teman Pro 2, kita dengerin juga lagu paling sukses di album satu ini teman Pro 2, langsung aja This Is The Fate of Ophelia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Biba Dubi dengan Memories teman Pro 2. Yang emang lagu satu ini nih jadi lagu baru rilisan Biba Dubi untuk album dia yang terbaru juga teman Pro 2, Pilot. Lagunya keren banget teman Pro 2 ya. Biasa kita dengerin Biba Dubi dengan vibe alternatifnya, kali ini vibe rocknya ini dia teman Pro 2 ya. Genre baru nih. Dan emang album satu ini teman Pro 2 kalau kata Biba Dubi sendiri ya, hadir dengan keragaman dan juga kompleksitas yang lebih kuat. Dan dalam album ini juga ya

alam jiwa kita juga ya pas bacanya gitu Teman Pro 2. Karena emang itu yang pengen dibawa sama Biba Dubi juga. Keren ya Teman Pro 2, emang kalau musisi tuh pengen buat musik mau di rumah, di hotel, di kafe, ya bisa aja gitu Teman Pro 2. Kreativitasnya tuh membabi buta di mana-mana ya. Dan selain itu Teman Pro 2 ya yang bikin si Biba Dubi ini happy juga, karena Pilon ini nih spesial banget ya Teman Pro 2, karena dia tuh banyak banget kolaborasi sama artis-artis yang dulu dia suka banget pas remaja Teman Pro 2. Kayak ada Hayley Williams, terus tuh ada vokalis dari Turnstile, Brenda Yates, ada Evan Stephen Hall dari Penny Grove, ada Chino Moreno juga gitu Teman Pro 2 ya. Terus ada Shane Moran dari Title Fight juga, yang itu jadi artis-artis favorit dia. Dan sekarang dia udah bisa kolaborasi di album dia juga. Wow, keren ya. Emang kalau cita-cita tuh pasti tercapai Teman Pro 2 kalau usahanya juga mengikutin. Kayak Biba Dubi ini tuh gak pernah menyerah dia Teman Pro 2 ya. Keren banget. Kalau kamu sendiri Teman Pro 2 dari album Pilon ini, kira-kira lagu mana yang udah masuk ke playlist kamu dan kamu puterin terus tiap hari?

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, kayaknya bentar lagi nih bakalan seru lagi teman Pro 2 ya. Karena bintang radio bakalan terus berlanjut sampai nanti di bulan Oktober nih teman Pro 2. Kemarin itu kita baru aja melakukan penghargaan ya untuk top 4 dari pemenang bintang radio di Palembang teman Pro 2. Dan nanti hari Senin nih kita bakalan melakukan penampilan lagi teman Pro 2, alias nonton penampilan dari para peserta Korwil 14. Wow, jadi ini top 1-nya teman Pro 2 putra dan putri ya, yang bakalan mewakili satkernya masing-masing di Korwil 14. Wah, gak sabar banget teman Pro 2 ya, mau lihat penampilannya gimana. Pastinya suaranya juga cakep-cakep banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah ngikutin bintang radio ya dari Agustus kemarin ya, dari pendaftaran tuh sampai September kemarin, itu waktu di putarannya nanti di lagu pop daerah, pop nasional gitu teman Pro 2 ya, jangan sampai kelewatan juga untuk vote peserta favorit kamu teman Pro 2. Caranya mudah banget, langsung aja ke websitenya Bintang Radio teman Pro 2 di bintangradio.rri.id. Di situ kamu bisa langsung vote peserta favorit kamu teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen beli vote-nya juga bisa banget teman Pro 2, atau kamu pengen gratisan juga ya enggak apa-apa deh. Karena sehari dapat 2 vote gratis teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja teman-teman kamu, keluarga kamu untuk vote peserta favorit kamu. Dan jangan lupa juga nanti di hari Senin kita bakalan ada babak penyisian untuk Korwil 14 ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga untuk nonton nanti di jam 10 pagi ya teman Pro 2 di hari Senin.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Yeah.

Nah, ini 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya bulan September untuk kamu yang suka banget sama K-pop ya. Kayak banyak banget ya berita-berita gitu teman Pro 2. Ada yang keluar, ada yang masuk dari grup, ada yang wamil. Wah, pokoknya banyak banget deh kejadian di dunia K-pop teman Pro 2 ya. Salah satunya ini dari grup Seventeen ya pastinya teman Pro 2, yang baru aja dua membernya berangkat wamil teman Pro 2. Aduh, sedih banget. DK dan Mingyu ya, kita tunggu kamu di 2 tahun ke depan ya. Ya masih ya nih, jadi kangen banget ya. Baru juga berangkat awal bulan kemarin gitu teman Pro 2, udah kangen sama mereka berdua. Tapi nih, kalau kamu yang udah kangen banget sama dua member itu teman Pro 2, tenang aja, kangen kamu bakalan terobati. Karena nih ada dua member lagi yang bakalan comeback teman Pro 2 dengan sub unit baru mereka, yaitu Jonghan dan Joshua. Wow, jadi duo yang unik ya teman Pro 2, duo JJ nih katanya. Jeduk-jeduk kah teman Pro 2 ya. Jadi duo JJ ini bakalan comeback nanti teman Pro 2 di 19 Oktober mendatang, dan keduanya akan merilis mini album perdana mereka bertajuk Dreamscape teman Pro 2, yang rencananya bakalan dirilis di pukul 18 waktu Korea Selatan. Dan Playlist Entertainment juga mengumumkan bahwa GXG ini sebagai unit baru yang emang mempertemukan Jonghan dan Joshua dalam proyek musik tersebut. Dan mini album ini pastinya bakalan nemenin kamu teman Pro 2 nanti di tanggal 19 Oktober kayak aku bilang tadi. Dan menurut agensi, Dreamscape ini memiliki makna landscape mimpi yang mengeksplorasi dua dimensi pengalaman bermimpi manusia. Wow, keren banget ya. Jadi album tersebut bakalan mengangkat tema fantasi dari alam bawah sadar serta berbagai idealisme yang ingin diwujudkan menjadi kenyataan. Wah, wah, wow. Kayaknya kompleks banget ya temanya nih teman Pro 2. Keren banget nih, cocok emang sama Joshua dan Jonghan juga nih. Apalagi kan kalau visualnya mereka juga itu kan sangat-sangat wow, prince banget ya. Jadi kayaknya konsep kayak mimpi kayak gini bakalan cocok banget sama mereka berdua juga. Wow. Gak sabar ya teman Pro 2, pengen nungguin comebacknya. Pastinya nanti kalau misalnya udah comeback bakalan aku puterin juga lagu-lagunya untuk kamu teman Pro 2. Tapi selagi kita nungguin comeback mereka, kayaknya kita nyantai-nyantai dulu gak sih sama lagu-lagu Seventeen yang juga chill banget teman Pro 2. Langsung aja aku puterin untuk kamu, This Is Lean On Me.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

saja yang ramalan mimpi. Aku juga akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

0: sih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Semesta Tengkomar MFM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kamu dengerin your favorite food dari Oslo Ibrahim ya. Yang pastinya nih kalau siang-siang tuh emang bawaannya tuh langsung kepikiran makanan ya gak sih? Kalau dari Oslo Ibrahim tadi, your favorite food. Aku sih ada banget teman Pro 2 ya, favorite food aku tuh adalah makanan yang mudah banget dimakan. Jadi aku tuh suka banget ya sama makanan yang bisa dibawa-bawa, simple, langsung hap. Kayak salah satunya adalah pizza teman Pro 2 ya. Jadi emang pizza tuh kalau menurut aku sendiri ya, jadi salah satu kuliner yang enak banget dimakan karena mudah ya dimakannya. Roti gitu teman Pro 2. Terus tuh toppingnya juga kadang-kadang bervariasi ya, mulai dari daging-dagingan, bahkan sekarang ada yang buah-buahan juga teman Pro 2. Walaupun kalau buah-buahan takutnya kita ditimpuk orang Italia ya. Tapi pastinya kalau selera ya gak apa-apa juga sih teman Pro 2, namanya juga suka ya, gak apa-apa. Tapi jangan makan langsung di Italia aja gitu. Nah tapi kalau ngomong-ngomong tentang pizza teman Pro 2, gimana sih ceritanya pizza ini yang dulunya tuh salah satu kuliner yang biasa-biasa aja untuk orang Italia, terus sekarang jadi salah satu kuliner yang sangat-sangat mendunia teman Pro 2. Kayaknya sekarang tuh berbagai versi pizza tuh ada gitu teman Pro 2 ya, mulai dari Chicago pizza, New York pizza, Detroit, banyak banget teman Pro 2 jenisnya. Kalau kamu pastinya yang suka pizza udah tahu ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu kepo tentang sejarah panjangnya pizza teman Pro 2, kayaknya setelah ini bakalan aku bahas bareng kamu semua ya. Jadi kalau kamu kepo-kepo, jangan kemana-mana teman Pro 2. Make sure kamu tune in terus with us in 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kayak yang aku janjiin, kita bakal ngebahas seputar bagaimana perjalanan pizza ya, teman Pro 2 ya. Makanan yang kayaknya sekarang tuh udah jadi makanan yang biasa aja untuk kita semua, sampai di Indonesia juga gitu, teman Pro 2. Tapi dulu ternyata ini jadi salah satu makanan yang juga umum banget di Italia sana gitu, teman Pro 2. Jadi awalnya pizza ini tuh dikenal udah sejak ribuan tahun lalu ya, jauh sebelum makanan ini dikenal kayak sekarang, teman Pro 2. Jadi pizza ini berawal dari kebiasaan manusia yang dimana dulu tuh sering banget memanggang adonan dari biji-bijian yang sudah digiling atau di atas batu gitu, teman Pro 2, gilingannya ya. Jadi bangsa Mesir kemudian menemukan ragi yang membuat adonan tuh bisa menjadi lebih lembut dan mudah dimakan. Kemudian perjalanan pizza itu terus berkembang pada masa Romawi, dan saat itu tepung gandum dicampurkan dengan air, garam, dan rempah lalu dipanggang menjadi roti bundar yang digunakan sebagai alas untuk berbagai makanan. Kemudian kata pizza tuh mulai muncul sekitar 1000 tahun ya, teman Pro 2, di mana nama tersebut kemudian dikenal di wilayah Italia bagian selatan, terutama Naples yang punya peran besar dalam perkembangan pizza. Dan pada tahun 1535, ini salah satu penulis dari Italia juga, Benedetto di Falco, itu menyebutkan bahwa focaccia itu dalam bahasa Napolitan sebagai pizza. Jadi sering waktu pizza Naples ini terus berkembang dengan tambahan minyak zaitun, keju, rempah, hingga akhirnya tomat yang dibawa dari Amerika Serikat gitu, teman Pro 2 ya. Kemudian lama-kelamaan gitu pizza kemudian semakin menyebar luas, teman Pro 2, gak cuma di Italia aja tapi juga masuk ke wilayah Amerika Serikat sampai sekarang gitu, sebanyak banget wilayah. Dan semakin maju ke wilayah-wilayah lain, teman Pro 2 ya, pizza ini juga semakin berkembang. Yang awalnya mungkin biasanya dikenal dengan makanan yang toppingnya cuma tomat, mozzarella, basil, keju gitu, teman Pro 2. Kemudian makin banyak jenisnya ya, teman Pro 2 ya. Kayak di Amerika Serikat itu ada Chicago pizza yang tebel banget, biasanya tuh di tengah-tengahnya suka ada isian keju, isian apa gitu, banyak banget, teman Pro 2 ya. Terus tuh ada New York pizza juga, yang biasanya pizzanya tuh lebih tipis dan mudah dilipat. Jadi kalau kamu lihat pizzanya tipis-tipis, itu kayaknya lebih ke New York pizza ya, teman Pro 2, bukan Italian pizza. Terus ada Detroit pizza juga yang bentuknya persegi dengan pinggirannya renyah. Terus ada St. Louis pizza juga dengan tekstur yang sangat tipis, dan California pizza yang dikenal dengan topping yang lebih kreatif. Jadi makin banyaknya jenis-jenis pizza ini, teman Pro 2, menunjukkan kalau misalnya makanan yang hadir di wilayah kita itu pastinya berpengaruh ya ke gimana sih cita rasa makanan tersebut. Tapi pastinya pizza-pizza ini juga masih terus mempertahankan rasa originalnya, teman Pro 2, kayak misalnya pakai saus tomat gitu-gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi tetap ada jiwa-jiwa Italianya, cuma ada modifikasinya juga kalau udah hadir di wilayah tersebut ya, wilayah lainnya gitu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri gimana sih, teman Pro 2, adakah jenis pizza yang jadi favorit kamu gitu, teman Pro 2, atau kamu tipe yang pizza tuh harus otentik Italia banget? Atau otentik Palembang tuh, teman Pro 2. Ada gak sih pizza yang otentik Palembang gitu, teman Pro 2? Jadi penasaran ya, kalau ada kira-kira toppingnya apa tuh, teman Pro 2? Apakah pempek? Apakah apa? Mie celor? Gak mungkin, berlebihan ya kalau mie celor. So, teman Pro 2, kalau kamu sendiri ada gak pizza favorit kamu? Kalau ada, boleh dong dibagiin ke aku di WhatsApp kita di 0816 1109 16.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
5: Baca sulit, komentar sulit.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu cukup tahu dari Rizky Febian ya, teman Pro 2. Requestan dari Kesa yang katanya kangen banget dengerin lagu satu ini. Kalau dulu tuh masuk playlist dia mulu. Iya sih, emang dulu lagu satu ini kayaknya diputerin di mana-mana ya, teman Pro 2. Karena lagunya emang enak banget. Kayaknya lagu Rizky Febian tuh jarang ada yang gagal ya. Semuanya enak-enak banget didengerinnya gitu, teman Pro 2. So, untuk kamu juga, teman Pro 2, yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, mungkin mau nostalgia juga lagu-lagu yang dulu sering kamu dengerin ya, waktu kamu lagi berangkat kuliah atau lagi kerja gitu, teman Pro 2, boleh banget langsung aja hit our WhatsApp di 0816110916 atau juga di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2, boleh banget langsung komen aja di live chatnya. So, teman Pro 2, pastinya sambil dengerin lagu-lagu yang chill banget di santai siang hari ini, aku juga di jam 1 ini bakalan bawain informasi seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu gemilang dari Perunggu, teman Pro 2 yang kali ini kita cetak gemilang kita di Indonesia ya, teman Pro 2 setelah 28 tahun nih di Regu Putra untuk tim bulu tangkis kita, teman Pro 2 ya, finally mereka membawa medali emas pertamanya di Asian Games 2026 ini. Wow, luar biasa. Congratulations untuk tim bulu tangkis putra Indonesia ya, yang finally setelah 28 tahun loh, kayak aku bilang tadi, teman Pro 2 membawa medali emas untuk Indonesia lagi untuk tim putra. Wah, keren ya teman Pro 2. Ini dari Kabid Pembinaan dan juga Prestasi PPBSI Eng Hian juga mengaku senang banget atas prestasi yang telah diraih sama tim bulu tangkis putra Indonesia, karena menurut dia torehan medali emas di Asian Games 2026 pada cabang olahraga bulu tangkis bergu putra ini merupakan hasil perjuangan semua tim. Wah, iya dong. Pastinya nih semua tim sudah berjuang, latihan tiap hari gitu teman Pro 2 ya, yang finally tuh hasil capeknya itu terbayarkan dengan memenangkan medali emas di Asian Games 2026 ini. Keren teman Pro 2 ya. Dan nanti selanjutnya tim bulu tangkis Indonesia juga akan memfokuskan diri pada kompetisi perorangan yang akan berlangsung di tanggal 25 sampai 29 September teman Pro 2 ya. Jadi pastinya dari kemenangan ini bikin tim bulu tangkis yang lainnya perorangan bisa menjadi motivasi juga untuk mereka ya, biar bisa meraih kemenangan juga teman Pro 2 ya. Wow, kalau gitu kita doain semoga tim bulu tangkis kita bisa membawa pulang medali emas lagi teman Pro 2 ya. Jangan lupa didoain tuh teman Pro 2. Selain didoain, jangan lupa baca artikel selengkapnya juga tentang keseruannya, gimana cerita dari tim bulu tangkis putra ini bisa memenangkan emas di Asian Games 2026 di laman resmi rri.co.id.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng Naura ya, teman Pro 2 di santai siang hari ini. Dan masih ngomongin tentang seputar dunia olahraga, teman Pro 2 yang unik banget nih. Tadi kita udah ngomongin tentang gimana Indonesia berhasil mendapatkan medali emas ya di Asian Games 2026. Kali ini aku pingin ke dunia persepak bolaan, teman Pro 2. Tapi bukan tentang pertandingan sepak bolanya, tapi tentang lapangannya nih. Karena baru-baru ini Manchester United lagi ngejual potongan rumput di Old Trafford seharga £125 per buahnya, teman Pro 2. Dan penjualan ini tuh emang dilakukan sama MU juga di tengah-tengah sorotan kondisi keuangan klub yang lagi menipis gitu, teman Pro 2 ya. Jadi inisiatif tersebut diumumkan bersamaan dengan laporan total utang klub yang masih melampaui £1 miliar. Wow, banyak banget ya, teman Pro 2. Jadi untuk membantu membayar utang dari klub tersebut, teman Pro 2 ya, jadi mereka punya inisiatif untuk ngejual potongan rumput di stadion legendaris mereka dalam bentuk souvenir yang dikemas menggunakan kubus kaca. Jadi dari situs resmi mereka nih, ternyata penjualan potongan rumput di Old Trafford ini udah sold out semua loh, teman Pro 2. Wow, ternyata peminatnya banyak juga ya. Dan souvenir tersebut berasal dari lapangan Old Trafford kayak aku bilang, yang dibongkar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun pada musim panas ini. Jadi proses itu dilakukan dengan mengangkat permukaan rumput hingga lapangan dikembalikan ke fondasinya. Dan sebagai rumput yang diangkat kemudian diawetkan untuk dijadikan souvenir bagi para pendukung Manchester United. Dan setiap potongannya juga berukuran 7x7 cm dan ditempatkan di dalam kubus kaca. Dan kubus kaca tersebut disajikan dalam kotak hitam sebagai kenang-kenangan bagi para penggemar klub juga gitu, teman Pro 2. Tapi emang souvenirnya kelihatan fancy banget ya, keren juga gitu, teman Pro 2. Jadi wajar sih kayaknya fans-fansnya MU tuh pengen beli juga gitu ya. Walaupun harganya lumayan banget ya, teman Pro 2, £125 loh. Kalau dirupiahin itu mungkin udah jutaan gitu harganya ya kan. Tapi tetap deh, kalau untuk klub favorit pastinya ada aja uangnya ya, teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri gimana nih, teman Pro 2? Kalau kamu punya kesempatan untuk beli rumput dari lapangan Old Trafford ini, apakah kamu mau beli atau enggak, teman Pro 2?

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Intan. Eh, Intan, Intan, sini sini kok duduk sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Sma 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, pasti ya, masih bareng Naura juga di santai siang hari ini teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin Nostalgia dari Divki Khalif ya, yang emang lagunya tuh bikin nostalgia banget. Apalagi untuk kamu yang baru-baru ini keluar dari bioskop abis nonton film yang dulu sukses banget di bioskop teman Pro 2, yang pastinya vibe-nya nostalgia banget. Udah tahu kan film apa teman Pro 2? Yes, benar banget, Avengers teman Pro 2 ya, Endgame Encore, yang emang sekarang lagi tayang juga di bioskop sebagai bentuk perayaan dari film ini juga teman Pro 2, yang dulu dirilisnya tahun 2019, sekarang 2026. Udah 7 tahun ya teman Pro 2. Dan pastinya emang rilisan ini tuh jadi salah satu bentuk untuk menyambut Doomsday juga teman Pro 2, yang bakalan tayang nanti di tanggal 2026. Nah, tanggal berapa ya? 18 Desember ya, Desember 2026 teman Pro 2. Dan pastinya nih untuk film Encore nanti ya, untuk kamu yang ngerasa kayaknya apakah filmnya bakal beda sama filmnya yang dulu, kalau kata sutradaranya sih gak akan ada perbedaan yang jauh gitu teman Pro 2, karena esensinya masih tetap sama Avengers-nya gitu teman Pro 2. Cuman bakalan ada hint-hint tambahan untuk perilisan Doomsday nanti teman Pro 2. Jadi kayaknya kalau gak salah ada 5 menit atau 6 menit tambahan untuk kamu yang bakalan lihat Doomsday nanti. Wow, seru ya teman Pro 2. Jadi pastinya bakalan keren banget, apalagi kita tahu nih Robert Downey Jr. bahkan kembali lagi di Doomsday sebagai karakter baru ya, yang pastinya kalau kamu udah nonton Avengers juga tahu kejadiannya gimana tuh setelah Robert Downey Jr. udah kayak bye, tiba-tiba sekarang tada, datang lagi sebagai Doomsday. Aduh, seru banget teman Pro 2 ya. Makin gak sabar kira-kira Doomsday nanti ceritanya bakal gimana. Pastinya kalau kamu udah gak sabar juga ya, kita kayaknya tetap harus sabar-sabar. Karena tayangnya nanti masih lama teman Pro 2, 18 Desember 2026 ya. Jadi selagi kita nungguin deh untuk film satu ini bakalan rilis nanti ya, pastinya kita dengerin dulu deh lagu satu ini yang kemarin juga sempet rame banget gara-gara Spider-Man Brand New Days ya, dari rilisan Indonesia nih teman Pro 2 ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Semua 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas seputar salah satu comic books ya. Dunia comic book yang lagi naik daun banget ya, dunia superhero-nya Marvel ya teman Pro 2. Yang kayaknya di tahun 2026 ini banyak banget rilisan keren-keren teman Pro 2 ya. Kayaknya sedikit demi sedikit mulai naik lagi nih anak-anak Marvel ya teman Pro 2. Tapi kayaknya saingannya DC ini gak kalah keren ya teman Pro 2. Di tahun 2026 ini juga banyak banget rilisan dari mereka yang seru-seru banget teman Pro 2 ya. Salah satunya tuh Batman ya teman Pro 2 yang emang belum rilis di tahun ini. Tapi nih hint-hint tentang cerita The Batman Part 2 nih udah mulai menyebar di sosial media juga teman Pro 2. Iya dong. Karena nih salah satu pemerannya Robert Pattinson yang meranin Batman juga teman Pro 2 udah beberapa kali ngasihin seberapa kerennya film The Batman Part 2 nanti teman Pro 2. Dia bilang The Batman Part 2 ini bakalan sedikit berbeda sama The Batman Part 1 kemarin ya teman Pro 2, di mana ceritanya tuh punya esensi yang sama tapi lebih ambisius lagi teman Pro 2. Jadi makin penasaran ya gimana tuh ceritanya teman Pro 2. Karena kalau dari Batman yang pertama itu kan ceritanya detektif banget ya. Apakah di Part 2 ini juga bakalan masih mengikuti konsep detektif itu teman Pro 2? Nah, itu yang kita belum tahu ya. Tapi kalau kata Robert Pattinson, pastinya dia sangat-sangat excited banget dan pengen banget orang-orang bisa segera nonton film satu ini teman Pro 2. Bahkan dia aja nunggu-nunggu banget kira-kira hasil akhir dari film ini bakalan gimana tuh. Bahkan Robert Pattinson aja penasaran ya teman Pro 2. So, film Batman Part 2 ini rencananya bakalan dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028. Dimana film garapan dari Matt Reeves tersebut juga udah rilis di tahun 2022 juga, yang Batman Part 1 ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah gak sabar banget pengen nonton Batman Part 2, kayaknya nonton yang satu lagi ya boleh tuh teman Pro 2. Ya lanjut dulu. Pastinya bakalan seru banget teman Pro 2, karena di Batman Part 2 ini juga banyak banget karakter-karakter baru yang bakalan mampir ya teman Pro 2. Kayak ada Scarlett Johansson, terus ada Sebastian Stan juga, dan banyak lagi karakter pendukung lainnya yang keren-keren banget tuh. So teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan keseruannya ya kalau kamu suka sama film-film superhero. Dan kalau kamu pengen nonton juga The Batman Part 2, kayaknya kamu udah bisa nonton yang part satunya di HBO. Jadi kamu langsung choose aja nonton teman Pro 2, mumpung ini hari Jumat ya. Jadi besok kamu udah bisa santai-santai, udah nonton kan, keren, review-review juga boleh teman-teman Pro 2.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa di sini permasalahan utama hidupnya tuh HP yang selalu penuh, teman Pro 2. Setiap buka HP, memori penuh. Setiap mau foto, memori penuh. Aduh, pusing banget teman Pro 2. Ya, biasanya ini juga memang permasalahan Gen Z. Makanya ada yang namanya HP 1 tera ya sekarang. Untuk kamu yang HP-nya sering banget penuh gitu teman Pro 2. Nah, biasanya sih salah satu pengaruh kenapa HP tuh bisa penuh itu gara-gara penggunaan WhatsApp juga loh teman Pro 2. Kadang-kadang tuh di WhatsApp tuh kan penuh banget sama chat-chat yang mungkin udah gak penting-penting lagi tapi menumpuk gitu teman Pro 2. Atau file-file yang sebenarnya gak pernah kamu buka lagi tapi kamu biarin. Nah, biasanya hal-hal seperti itu yang bikin HP kamu tuh jadinya penuh gitu teman Pro 2 ya. Jadi aku punya beberapa cara simple untuk kamu ya, terutama pengguna WhatsApp, supaya nih HP kamu tuh gak gampang penuh memori teman Pro 2 ya. Langkah pertama yang paling penting itu adalah mematikan feature unduh media secara otomatis teman Pro 2, dimana feature ini dapat membuat foto, video maupun dokumen dari percakapan pribadi dan grup langsung terunduh ke perangkat. Dan biasanya ini nih yang bikin HP jadi penuh gitu ya. Jadi kamu bisa atur di setting ya, kemudian milih storage dan data, terus ubah aja ke penggunaan media auto download teman Pro 2 ya. Langsung tuh nanti bisa berubah jadi gak auto download lagi. Terus juga kamu bisa menonaktifkan feature simpan otomatis di galeri teman Pro 2, dimana kalau di perangkat Android sendiri pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mematikan media visibility, sedangkan pengguna iPhone dapat menonaktifkan opsi save to camera roll. Dan dengan demikian media yang diterima melalui WhatsApp tuh gak otomatis langsung ke-save di galeri kamu juga gitu teman Pro 2. Cara berikutnya juga nih simple banget, yaitu dengan rutin menghapus file berukuran besar dan juga tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya file gak penting-penting banget, ya udah langsung dihapus aja gitu teman Pro 2 ya. Dibanding menuhin HP kamu, ujung-ujungnya makan ruang penyimpanan ya. Aduh, capek banget teman Pro 2 ya. Terus yang terakhir, kamu juga bisa buka ya salah satu fitur dari WhatsApp juga, yaitu manage storage teman Pro 2. Itu bisa ngebantu kamu untuk lihat file mana yang paling besar gitu penyimpanan ruangnya gitu teman Pro 2. Biasa dari WhatsApp tuh ada file yang di atas 5 MB gitu. Nah, di situ bisa kamu hapus-hapusin deh file-file enggak penting yang di atas 5 MB gitu teman Pro 2 ya. Dengan begitu, semoga HP kamu tidak penuh-penuh lagi ya. Good luck untuk para HP yang selalu memorinya penuh teman Pro 2. Mungkin di tahun ini jadi tahun kamu harus ganti HP. Gimana tuh teman Pro 2 menurut kamu?

90.6 FM, Prodo Palembang, teman terbaik kamu. Terima kasih dari Naura Ayu, teman Pro 2. Kalau ini Naura Ayu yang terima kasih, kalau sekarang Naura Zianya yang ngucapin terima kasih juga untuk kamu semua, teman Pro 2, yang udah nemenin aku di santai siang hari ini sampai mendekati jam 3 sore. Wow, tadi udah lama banyak banget kita ngebahas hal-hal yang seru ya, dari dunia entertainment, olahraga, kuliner, teman Pro 2 ya. Thank you so much yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi. And lastly, teman Pro 2 dari Jan Radio Kilometer 4, Naura pamit, bye-bye. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Menteri Komunikasi dan Digital Mathia Hafidh menyerukan pentingnya perlindungan anak menghadapi perkembangan kecerdasan buatan pada forum tingkat tinggi di sela sidang umum ke-81 PBB di New York. Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda perlindungan anak di era AI karena sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dengan ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh AI. Seruan Komkom Digi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi generasi muda dari resiko yang mungkin timbul dari perkembangan teknologi AI yang pesat. Sertifikat halal memberikan nilai tambah bagi produk dan perdagangan di Indonesia, bukan sekedar beban administrasi bagi pelaku usaha. Dan Wakil Ketua Umum MUI M. Khalil menegaskan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing bisnis pasar. Kemenkes memantau dampak kabut asap di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Dengan sejumlah wilayah masih berstatus berbahaya dan anak-anak menjadi kelompok rentan yang diperhatikan karena paparan kabut asap dapat meningkatkan risiko ISPA. Belum ada data anak terdampak kabut asap yang mengalami kondisi parah atau juga berlanjut pneumonia. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat sore.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

91 Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teman Pro 2, sore ceria kamu bareng sama Irina Zali ya. Sore ini aku bakal nemenin kamu dengan info-info terupdate dari Kota Palembang juga pastinya. Dan aku juga bakal update keadaan Kota Palembang di sore hari nanti, lalu lintasnya gimana ya teman Pro 2. Dan nanti juga kita bakal ada music live chat di jam 7 malam. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi Sex Pro 2 Radio Palembang. Teman Pro 2 Asap, hari ini ngerasa gak sih kamu kayak lebih brutal dari sebelumnya teman Pro 2? Karena dari bangun tadi pagi aja ya, disambut dengan kelebu kalau aku bilangnya ya. Karena memang warnanya tuh benar-benar abu-abu gitu loh teman Pro 2. Kalau ngelihat keluar tuh bukan lagi warna asap tapi warna abu-abu, yang kalau kita di atas gunung tuh ngelihat ke bawah, nah kayak gitu ya kelihatannya. Dan juga kalau dilihat kualitas udara di Kota Palembang itu ada di kategori tidak sehat teman Pro 2 ya. Dan kalau dilihat-lihat juga ya, kasus ISPA di Kota Palembang per September ini aja teman Pro 2 ya, dari berbagai fasilitas kesehatan sepanjang 1 sampai 21 September itu ada 12.589 kasus ISPA loh. Dan itu total akumulatif ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita lihat di sepanjang 2026 dari Januari sampai September, itu lebih dari 115.000 kasus ISPA ya yang ditangani di Kota Palembang teman Pro 2. Jadi memang kalau ngelihat sih penyebab utamanya memang kabut asap ya, karhutlah teman Pro 2, peningkatan kasus yang dipicu oleh kabut asap, kebakaran hutan dan lahan ya, serta emang ya musim kemarau teman Pro 2 yang emang menghasilkan debu yang berterbangan ya. Dan memang kelompok-kelompok rentan ya seperti biasa yang sudah pernah sering dimention pastinya ya, anak-anak, usia lanjut ya, orang tua usia lanjut teman Pro 2, dan bayi juga ya. Dan pastinya kalau misalnya kamu ngerasa ada yang gak beres sama kayak tenggorokan kamu, atau kamu ngerasa kayak sesak dan itu berlangsung lebih dari 1-2 hari, menurutku cepat-cepat ke fasilitas kesehatan terdekat ya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan yes, masih bersama Rena Zali ya. Di siang hari ini, menjelang sore sih sebenarnya, teman Pro 2. Dan masih dengan banyak banget ya updatean-updatean terbaru dari dunia olahraga. Yes, dan tadi sudah diupdate sama Naura, tapi sekarang aku update dari info-info seputar Kota Palembang dulu deh, teman Pro 2 ya. Karena memang di Palembang ini banyak dar-dar-darnya, dan yes ya, banyak banget ya hal-hal yang terjadi. Bahkan baru-baru ini aja ada kebakaran hutan juga di daerah Ogan Ilir, teman Pro 2. Dan itu juga jadi realisasi bersama, jadi tanggung jawab ya, kok realisasi sih, jadi tanggung jawab bersama juga ya sebenarnya kebakaran hutan. Selain dari stakeholder pemerintahan, pastinya juga yang sangat bertanggung jawab ya, harus banget, wajib. Tapi kita juga sebagai warga ya, jangan sampai kita yang menjadi penyebab, teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau misalnya mau bakar-bakar dulu untuk akhir-akhir ini ya, dalam waktu dekat jangan dulu, teman Pro 2. Hindari dulu ya, kalau memang ada sampah-sampah yang memang harus dibakar, dikubur aja dulu ya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kelas 9.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zali sore hari ini ya. Dan kalau kita lihat di kota Palembang, walaupun semalam tuh sempat hujan teman Pro 2, tapi ternyata belum bisa ya memadamkan semua asap-asap ini teman Pro 2. Dan yes, kategori udara kita juga masih di kategori tidak sehat ya teman Pro 2. Walaupun tadi pagi tuh sempat dalam kategori berbahaya ya. Oke. Tapi yang pasti aku kali ini akan ngasih update juga ya dari beberapa titik di kota Palembang juga teman Pro 2, lalu lintas ya lewat CCTV kota kita. Kayak di simpang DPRD itu lenggang banget, apalagi kalau kamu dari arah Kampung Iwa ya mau ke Jalan Sudirman, wah itu benar-benar lenggang ya. Tumpukan mobil pun cuma sampai 3 ke belakang ya, enggak sampai yang numpuk-numpuk kayak biasanya teman Pro 2. Terus juga kalau kita lihat di Jalan Petran nih yang sering banget juga macet teman Pro 2, sore ini lenggang banget ya. Mungkin karena ini hari Jumat kali ya, orang-orang kan pada ada yang WFH teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu dari Petran mau ke Sudirman teman Pro 2 ya, atau juga ke arah angkatan 45, nah itu agak menumpuk ya, tapi enggak padat banget teman Pro 2. Paling sampai ya 4-5 tumpukan mobil deh gitu teman Pro 2. Tadi bakal aku update juga beberapa titik juga di kota Palembang ya. Jadi pastiin kamu stay tune, only on 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Radio Senin Cuman Poin 6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngelihat keadaan jalan di kota Palembang sore hari ini, kayaknya gak macet-macet banget karena emang orang banyak yang WFH ya. Terlihat dari beberapa pantauan CCTV kota kita, teman Pro 2, di beberapa persimpangan kayak jalan Angkatan 45 yang biasanya kayak numpuk banget, sore hari ini cuma padat aja, tapi padatnya padat yang lancar gitu, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya kamu dari jalan Angkatan 45 mau ke arah Demang, nah itu belok kiri bisa langsung ya. Terus juga di tempat favorit kita semua ya, di mana lagi kalau bukan di Kambang Iwa, teman Pro 2 ya. Benar sekali ya, sore hari ini kayaknya rame juga para pencari jajanan. Terlihat ya teman Pro 2, walaupun ada asap banyak, tidak mengurungkan niat mereka untuk jajan ya. Tapi yang pasti teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau keluar ruangan ya di cuaca kita yang kayak gini, make sure kamu pakai masker ya. Terus juga rumah kamu tuh kalau banyak ventilasi, ditutup dulu sama kain-kain basah teman Pro 2, biar besok pagi kalau bangun tidur tuh gak kerasa ngisep asap.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Senin 9.6 Pro 2 Rari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih di sore ceria. Dan pastinya tadi udah aku bilang, aku bakal selalu update ya dari beberapa titik di kota Palembang, teman Pro 2, di beberapa persimpangan juga, kayak di Jalan Veteran. Nah ini nih mulai rame ya Jalan Veteran sore-sore kayak gini, teman Pro 2, karena kalau tadi tuh lenggang, tapi sore ini ternyata padat ya, agak merayap dikit kalau di daerah Veteran, teman Pro 2, yang deket Red Planet ya. Bukan Red Planet, ini ada di skip awal gitu. Skip awal ya teman Pro 2 ya. Terus juga di CCTV Taman Siswa nih, ini juga agak merayap teman Pro 2, karena emang jalannya sempit ya dan memang satu arah. Nah itu yang jadi penyebab banyak kendaraan menumpuk, terus juga kayak mostly yang bawa mobil sore ini, jadi emang agak numpuk ya jalannya. Kalau kamu misalnya ada rencana buat lewat Taman Siswa, bisa cari tempat lain dulu ya teman Pro 2, karena dipastikan kamu akan kejebak di sini ya. And yes, aku juga nanti bakal update dari beberapa jalan yang lainnya, jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Podcast masih bareng sama Erin, teman pro dua. Ya, sore hari ini pastinya dengan keadaan kota Palembang ya masih asap-asap aja sih teman pro dua. Dan aku masih nemenin kamu, nanti kita juga bakal gabung ke program satu RRI Palembang ya untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Qur'an teman pro dua pada pukul 17:49 nanti ya. Dan kita juga bakal mendengarkan azan maghrib pastinya untuk wilayah kota Palembang di pukul 17:59. Jadi pastiin kamu stay tune Only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, Lena nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Podcast 9.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu. Tunggu aku di Jakarta Skalon 7, tapi kayaknya kita nunggunya di Palembang aja. Karena Skalon 7 kan bakal ada di Palembang ya, teman Pro 2, dibawa sama Hektik Kreatif. Pastinya Fest kelima ya, itu bakal ada Skalon 7, Kahitna, Malik and Essential, Perunggu, Viara Tail, Pamungkas ya. Dan masih banyak band-band lainnya, teman Pro 2 ya, yang bakal mampir ke Kota Palembang di hari Sabtu tanggal 16 Januari 2027 nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang kebagian tiket, karena memang tiketnya sudah terjual habis ya, teman Pro 2, di presale dan juga general sale kemarin, teman Pro 2. Enggak bakal ada penjualan selanjutnya ya dari OTS manapun, teman Pro 2. Jadi tetap berhati-hati ya dengan segala bentuk penipuan, segala kerugian akibat pembelian tiket itu, karena di luar ya tanggung jawab promotor, teman Pro 2. Dan kalau aku lihat sih, sampai ada yang bikin akun palsu loh ya. Jadi selalu teliti dan waspada, teman Pro 2 ya. Akun resmi Basyut Fest itu dia ada centang birunya, followersnya banyak dan postingannya lengkap dari Basyut Fest pertama, teman Pro 2. Dan jangan tertipu website palsu ya, karena memang seluruh penjualan lewat website resmi sudah habis. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada website lain yang masih membuka penjualan, aduh, itu dipastiin palsu, teman Pro 2 ya. Dan gak ada yang namanya pembelian via WhatsApp ya. Jadi gak melayani penjualan tiket melalui WhatsApp, teman Pro 2. Jangan percaya ya kalau ada pihak yang nawarin tiket melalui chat pribadi atau juga nomor WhatsApp, teman Pro 2. Apalagi kalau dia ngakunya orang dalam, aduh, teman panitia ya, ponakannya duta, aduh, jangan ya, teman Pro 2 ya. Jangan percaya sama orang yang ngaku sebagai teman panitia, keluarga panitia, IO atau pihak internal yang emang nawarin tiket. Dan ya kalaupun memang ada yang mau jual ke kamu dan kamu juga tahu orangnya, jangan asal transfer ya. Jangan gampang melakukan pembayaran ke rekening pribadi, teman Pro 2. Jadi memang kamu harus make sure dulu kalau memang ada yang WTS ya ke kamu, teman Pro 2, karena memang satu hal dan lainnya, make sure benar-benar dia adalah orang yang dipercaya ya. Jangan mudah tergiur sama tawaran tiket dari orang lain, teman Pro 2, karena memang udah banyak banget korbannya. Jadi ya kita harus waspada terus. Dan buat kamu yang udah pegang tiketnya, selamat ya. Kita bakal ketemu pastinya di Basyut Fest kelima, Immersive Journey. See you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: mental health dikit-dikit.
1: Apa
0: mental
1: itu?
0: Health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 minta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi gak mau kerja.
1: Apa?
3: Hei, anak muda. Kalau mau kaya, ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku. Dapet capek aja.

semua. Emang ada persewaannya. Ini jelas bukan hal mudah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selain 10.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta karena bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget bareng sama Erina Zali. Dan besok aku bakal nemenin kamu lagi di jam 5 subuh ya sampai jam 10, teman Pro 2. Dan jangan lupa besok juga ada Kita Indonesia di jam 1 siang. So dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua, say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erina Zali undur diri and bye.

Produe FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produe, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elana Gersandaru, teman Produe malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produe seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produe, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produe. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produe, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produe, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produe, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457. Ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Kan lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Ketika siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pre2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada mas.
0: Biar.
2: Jangan sih lu.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada mas. bener kasihan ke masnya.
0: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik mas di Strip tuh.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan Cika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja, di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage Strip band gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini nongkrong, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Boleh.
2: Judulnya
1: menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas ya Mas.
0: Tapi
2: spesialis.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
1: Ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya.
2: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden emang dermawan nih, Deden Kardun nih.
2: Baik banget.
0: Iya.
2: Jadi
0: iya,
2: kami
0: iya.
2: juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah kan.
0: Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Dikelukin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
0: Oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
2: malah yang buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat nongkrong. Terus
2: udah mulai ngobrolin, obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, apa. Petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi bayanglah gitu. Lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
2: Ya,
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga, dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
1: Payana bantuin, Pak Payana aja.
0: Yaudah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya di Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana yang ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?

0: Iya.
1: Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
2: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenis yang ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
2: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
0: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh dari atas tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
2: Oh gitu.
0: Tapi dengan berubah gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si strip 457 gitu Mas.
2: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya sang pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is strip 457 dengan sang pemenang, here we go. Music Life Chat.

0: Teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh. Mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya
2: dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yanaher dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini ya, berarti ya?
2: Udah jadi seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore lah maksudnya.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayak Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Itu Pak Rudy Nugraha.
0: SKPIN.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya.
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung. Mereka,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae, makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend, ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wah, Mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat tujuh dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah. Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah gak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin gak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja, Mas. Maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Beneran.
2: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu triggernya ya.
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya okay. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chord-nya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser juga ya, Pena ya, yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika dipindah, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Tolong disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandaru pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Salve dan berdiri kalau malam hari ini, karena ini hari Kamis. Jadi, bukan ada yang manis-manis ya, aduh. Template banget. Muterin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu, biar kamu gak pada galau malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sampai nanti pukul 24 sudah pasti ya. Selamat berhari Kamis buat kamu. Besok udah hari Jumat. Ini hari Jumat bukan hari Kamis. Ya ampun, kayak saya butuh apa ya? Saya butuh kopi deh. Nah, besok udah weekend dong, teman Bro 2. Walaupun tadi mungkin kita mau mengawali hari dengan sesuatu yang tidak enak, tapi at least malam hari ini kamu semuanya udah pada santai, pada happy, sehat semua. Dan berharap hujan bakalan turun atau paling tidak besok pagi ada yang bisa olahraga pagi, ada yang bisa jalan pagi dengan kualitas udara yang baik ya di Kota Palembang. Nah, sembari positive thinking dengan esok hari ataupun menikmati istirahat kamu malam hari ini bareng sama Pro 2, spill dong lagu favorit kamu ke WhatsApp kita di 0816 1106 916. Teman Pro 2 juga bisa banget langsung aja drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Kasih tahu aku lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini. Kita curcol bareng deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hari Jumat kamu di Prodi WRI di Palembang, teman terbaik kamu. Banyak orang happy kalau udah hari Jumat, walaupun awal kamu mengawali, ketika kamu mengawali aktivitas kamu di hari Jumat ini, banyak banget ya. Surprise, pagi hari udah disambut sama kabut asap, udah itu vibesnya udah kayak apokalips gitu teman Prodi 2. Soalnya banyak banget ngeliat anak-anak sekolahan yang pada mengambil footage gimana lingkungan sekolah mereka ketika dikelilingi kabut asap. Wah asli sih, itu kalau syuting film horror pagi tadi itu juara banget sih. Tiba-tiba muncul Godzilla dari atas, dari samar-samar dari flyover Simpang Patal itu ya. Itu view-nya bagus banget teman berdua. Walaupun sebelumnya tuh banyak banget orang-orang yang pada bikin meme gitu ya, bikin meme terkait dengan kabut asap sih. Tapi berharap lagi-lagi sih ini bukan sesuatu yang mesti kita banggain atau jadi hiburan juga, tapi ya mau gimana lagi. Kapan nih ya berakhirnya teman berdua? Ini udah banyak banget yang mengeluhkan dampak dari kabut asap itu sendiri. Sudah pasti dong, gak nyaman banget ya. Apalagi buat kamu yang selalu beraktivitas di luar ruangan. Belum lagi orang-orang yang emang mobilitasnya tinggi, mesti kesana kemari teman berdua. Dan untuk hari ini aja kita tuh sampai di level 500 ya pagi tadi. Dan untuk malam hari ini, kalau ngeliat dari kualitas udara di Palembang, berada di angka 221. Levelnya sangat tidak sehat ya, teman berdua. Polutan utamanya PM2,5. Dan lagi-lagi, kalau mungkin malam hari ini mau keluar rumah, teman berdua, sebaiknya jangan lupa gunain masker sekali lagi. Ya, kalau emang tempat tongkrongannya ada fasilitas untuk indoor, nggak usah lama-lama deh berada di area outdoor.

0: nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

teman terbaik kamu. Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodia yang lagi nikmatin malam harinya hari Jumat ini, walaupun kamu tidak akan kemana-mana ngelakuin sesuatu yang ya seperti layaknya orang-orang lain lakukan ya, emang ngapain? Tapi yang pasti akhir pekan dilakuin dengan hati yang gembira dan bahagia. Ada dan tak ada duit asal kamu bisa menikmati yang namanya akhir pekan libur mungkin. Atau nonton ini aja Asian Games teman Pro 2 ya. Kabar terbaru dari Asian Games. Jadi hari Kamis kemarin finally lagu Indonesia Raya itu berkumandang di Jepang, mengiringi tim merah putih yang naik di seremoni kemenangan Asian Games di Aichi Nagoya 2026. Setelah tim bulu tangkis beregu putra Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk kontingen Indonesia. Pada ngikutin gak sih? Aku sempat lihat cuplikannya ya pas dapat poin terakhir tuh, aduh dramatis banget teman Pro 2. Pasti happy banget dong, semuanya pada berlari ke tengah lapangan. Dan ketika lagu kebangsaan itu bisa berkumandang di tengah arena tuh emang luar biasa sih teman Pro 2 ya. Ini sebuah comeback yang dramatis. Bayangkan lawannya adalah musim bubuyutan juga sih sebenarnya, Cina lawannya ya. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga juga mengapresiasi pencapaian ini. Ini juga menjadi satu penantian setelah 28 tahun Indonesia akhirnya kembali meraih emas beregu putra Asian Games. Karena terakhirnya itu dapatnya di tahun 98, tuan bro dua. Ada yang seumuran ya, dari tahun 98 ke tahun 2026. 28 tahun. Nah, Menpora menyebutkan kalau hasil ini adalah buah dari determinasi, disiplin, kerja keras, dan juga semangat pantang menyerah dari para atlet dan juga tim pendukung. Dan ini juga pastinya jadi apa ya, momen untuk kontingen Indonesia yang masih berjuang. Gitu teman Pro 2, keren banget sih ngedukung tim Indonesia juga ya. Kalau kamu mungkin juga ngikutin gimana perkembangan dari Asian Games 2026. Apalagi khususnya kalau ngomongin bulu tangkis, ini termasuk salah satu cabang olahraga yang selalu dan selalu diunggulkan setiap ajang kompetisi olahraga internasional. Entah itu di Asian Games, di SEA Games, bahkan di skala Olimpiade.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi

Best day of my life. Gak semua orang punya best day yang sama. Mungkin bisa santai tanpa dikejar-kejar sama notifikasi, itu juga salah satu best day ya teman bro 2. Notifikasi apapun itu deh teman bro 2. Atau yang tiba-tiba malam hari ini mungkin didatangkan orang spesial, atau bisa menikmati martabak spesial, nasi goreng spesial, lalapan spesial, mie ayam spesial. Kenapa ya, sesuatu yang sampai bisa ada tuh menu tulisannya tuh spesial gitu. Kenapa coba? Kenapa? Harus ada yang spesial ya. Jadi orang yang makan tuh merasa bahwa wah, aku spesial banget tuh ya. Jadi kalau kamu merasa tidak spesial, kalah dong dari mie ayam. Mie ayam aja spesial, bakso spesial. Kamu menspesialkan diri kamu sendiri ya teman berdua. Gak usah insecure, gak usah resah, khawatir, cemas dengan apa yang ada di luar sana. Tapi cukup bahagiakan dan banggakan diri kamu sendiri ya. Ngelakuin hal yang bikin kamu seneng aja deh. Apalagi temanya sekarang udah jelang weekend, besok udah akhir pekan. Jadi hal-hal yang baik aja yang harusnya kamu pikirin dan kamu biarkan menguasai isi

isi kepala kamu. Walau kadang mungkin ada apa sih kayak hal-hal yang bikin kamu jadi super duper overthinking ya, karena nonton misalnya berita-berita atau ya kabar-kabar di luar sana yang akhirnya membuat kamu jadi cemas. Itu wajar sih teman Pro 2, karena sekarang kalau misalnya kita ngomongin mulai banyak melihat berita-berita yang akhirnya bikin kamu jadi khawatir kayak gitu ya. Nah, itu malah bikin kamu jadi cemas aja sih teman Pro 2. Jadi memang sekali lagi kamulah yang bisa mengendalikan semua itu ya. Coba ini apa sih yang kemarin sempat kita bahas, kayak detox gitu loh. Gak usah buka media sosial dulu deh kalau udah akhir pekan kayak gini. Gak peduli mau ada notifikasi apapun itu, tapi kasih tahu beberapa orang penting ya, yang memang khusus misalnya ada sesuatu yang sangat penting banget gitu kan. Nah, kasih tahu deh, nanti hubungin aku di kontak yang ini aja ya. Soalnya aku pengen ini nih detox media sosial, atau mungkin pengen matiin notif dari salah satu aplikasi yang selalu bejibu notifikasinya itu, misalnya teman Bro 2. Loh, emang kenapa? Iya, soalnya aku mindfulness nih. Lagi pengen menghindari, atau karena menghadapi berita buruk, jadi kayak ya udahlah ya, paparannya secara terus-menerus itu bikin aku jadi emosi negatif terus nih. Belum lagi ditambah dengan Palembang yang udah gak turun hujan ratusan hari. Terus juga iya tahu kemarin hujan, tapi kan beberapa wilayah kota Palembang tuh ada yang gak kena hujan. Jangan protes dulu. Nah, otomatis cuaca panas, hawa panas, suhu panas itu bikin orang jadi mudah marah kan. Nah, sejumlah penelitian ini menunjukkan kalau mindfulness ini bisa ngebantu meningkatkan kesadaran diri, mengurangi dampak emosional setelah kita terpapar berita buruk, cuaca buruk, kayak cuaca buruk, ya suhu panas seperti ini teman Pro 2. Nah, yang pertama bisa dengan memulai mengakui emosi yang muncul, gak langsung menghindar, mencoba melihat situasi dari sudut pandang yang terasa lebih seimbang, sampai dengan melakukan tindakan-tindakan kecil yang mungkin bisa ngebantu kamu teman Pro 2. Jadi mindful ini bukan berarti kita cuek atau kita pasrah gitu ya. Cuek, ah udahlah, males tahu gitu, atau enggak pasrah aja deh. Tapi kita tetap boleh membatasi konsumsi berita ya, yang muncul dari media sosial atau dari situs atau dari apapun tempat kamu mengakses berita ataupun informasi. Dan yang penting di sini adalah kita tetap sadar dengan apa yang kita rasakan dan bagaimana kita meresponnya teman Pro 2 gitu. Aduh, semoga lagi gak ada postingan-postingan tentang ini ya, kebakaran lahan, kabut asap lagi. Karena bukan karena algoritma menyembunyikannya, tidak. Tapi karena memang benar-benar gak ada lagi berita-berita tersebut teman Pro 2. Hah, biar kamu semuanya gak lagi pada overthinking, apalagi pas mau istirahat di malam hari.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Emil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Lembeng teman terbaik kamu. Musisi yang satu ini namanya kira-kira ini sering banget jadi bahan obrolan ya, atau juga topik Macklemore. Jadi Macklemore ini dia tuh mulai viral semenjak dipecat dari tour dunianya Ed Sheeran ya, gara-gara dia teriakin Free Palestine kayak gitu. Nah, jadi yang terbaru dia ini malah akan menggelar apa ya, sebuah tour yang bertajuk Free Palestine Tour, dan itu diunggah di Instagramnya kemarin ya, hari Kamis. Dan tournya bakal dimulai di ibu kota Irlandia tanggal 26 Oktober, terus ke Paris 3 hari kemudian, dan di London pada 30 Oktober. Dia juga udah menyiapkan sejumlah pertunjukan sih di Amerika Serikat ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin Macklemore, kamu mungkin juga ada familiar sama satu lagunya dia sih, teman berdua. Jadi jauh sebelumnya di tahun 2012 ada kolaborasinya Macklemore tuh bareng sama ini. Ada seorang produser, Ryan Lewis ya. Mereka tuh ngerilis sebuah single. Ada single yang judulnya adalah Thrift Shop. Tahu nggak? Anak thrifting mungkin tahu banget nih. Wah ini gue banget nih, Thrift Shop. Jadi ini sebuah lagu yang merayakan kesederhanaan teman berdua. Nah karena lagu Thrift Shop ini seperti judulnya, dia tuh ngajakin kamu buat masuk ke toko barang bekas dengan bangga. Karena liriknya sendiri sih emang humoris sih. Humor, penuh humor, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kritik sosial ya. Dengan pesan dimana ketika banyak lagu memuji kemewahan ya, glamor seperti itu. Nah, lagu ini adalah lagu bukan cuma sekedar belanja. Jadi dia tuh kayak mengkritik obsesi masyarakat modern terhadap barang-barang mahal ya. Buat yang pemuja barang-barang branded katanya, barang-barang mahal. Nah, lagu Thrift Shop ini nunjukin kalau kebahagiaan itu enggak harus dibeli dengan harga tinggi. Sebaliknya, kepuasan itu bisa didapatkan dari barang bekas yang murah meriah. In this economy, thrift shop, ya gak apa-apa kali. Tapi pastinya bukan yang ini ya, apa sih, bukan yang ilegal kayak gitu. Apalagi kalau misalnya barang-barang dari luar negeri kan, tuan pro 2. Dan lagu ini emang bener-bener menyindir budaya hip-hop yang biasanya tuh memamerkan kekayaan gitu. Kayak bling-bling lah biasanya kan, kalau rapper tuh bling-bling, mobil mewah, perhiasan, baju desainer. Tapi si Macklemore ini dia milih jalan yang berbeda ya. Dia dengan bangga pakai mantel seharga 99 sen, sepatu bekas dari kakeknya orang ya. Jadi ini adalah sebuah pesan anti-materialisme yang sangat autentik dan berani dari lagu Thrift Shop yang rilisnya tahun 2012. What

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Kolaborasi dari Eras Buana bersama Rimal di Something About You, teman Pro 2. Like kangen sama seseorang atau lagi suka sama seseorang tapi gak bisa menyatakannya, teman Pro 2. Aduh, gak enak banget. Apalagi kalau tiba-tiba ya deng-deng langsung dia udah sama seseorang ya. Yah, udah kalah star duluan deh kalau kayak gitu. Gak apa-apa deh, itu tandanya masih banyak bunga yang lain. Masih banyak kumbang yang lain gitu ya. Itu tandanya kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri dulu ya gitu. Siapa ya tadi aku sempat baca di mana gitu, lupa. Katanya kamu tuh harus selesai sama diri sendiri dulu ya. Udah puas bahagiain diri sendiri, udah bisa gitu menerima segala kekurangan dan kelebihan diri kamu ya, bisa berdamai sama diri sendiri, baru tuh kamu bakalan bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain gitu, teman Pro 2. Karena kamu udah selesai sama diri kamu sendiri gitu ya, jadi kamu nggak bakalan baper, nggak akan mudah baper ya. Ini kok aku gak insecure lagi gitu, gak akan mudah kayak merasa kok gak ini ya, kok dia gak ini ya, apakah aku yang kayak gini ya, apakah aku yang kayak gitu ya. Nah, jadi gak bakal kayak gitu lagi sih, teman Pro 2 ya. Kayak go with the flow aja, kayak gitu. Kalau emang dia mau pergi, pergi. Kalau emang toxic, ya udah diakhiri aja. Kayak gitu sih, teman Pro 2. Tapi asli loh, sekarang banyak yang menikmati untuk menjalani aktivitas seorang diri. Ya, kemarin tuh sempat baca di satu jadi itu bukan sebuah forum sih sebenarnya, karena satu utas, kemudian banyak orang yang menceritakan pengalaman yang sama, di mana mereka tuh banyak menikmati ketika melakukan aktivitas tuh seorang diri gitu. Karena biasanya kalau mungkin kamu rame-rame atau berdua kan harus minta pendapat dulu ya, kayak yang kamu mau yang kemana, kamu mau ini enggak, kamu dia nyaman atau enggak, kayak itu belum tentu kamu suka dia suka, belum tentu kamu nyaman terus dia juga nyaman kan. Jadi ketika menjalaninya seorang diri itu terasa lebih puas aja gitu, teman Pro 2. Mungkin di antara teman Pro 2 sekarang udah ngerasainnya banget ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bang, saat ini udah pukul 22 lewat 4 menit teman Pro 2 yang bisa kamu dengarkan juga siaran Pro 2 FM Palembang ini pastinya streaming melalui website di rri.co.id sambil ini juga dong update berbagai informasi yang bisa kamu simak ya melalui kanal rri.co.id kanal berita online RRI. Aduh. Besok hari apa? Besok hari Sabtu. Nih, diingetin lagi ya. Jadi kalau hari Jumat malam ini teman Pro 2 biasanya mungkin ada hal-hal yang apa ya? Kayak kamu mungkin menulis apa yang udah kamu lakuin sih dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat gitu ya. Jadi kayak 5 hari ini adalah 5 hari yang mungkin biasanya penuh dengan beban gitu ya. Tapi bukan beban, kita kalau ngomongin beban kayak udah yang kayak berat banget gitu. Tapi maksudnya gini, hal yang memang harus kamu lakuin gitu ya, tanggung jawab kamu yang mesti kamu lakuin sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pekerja, atau sebagai seorang anak misalnya. Terus berarti bebas tanggung jawab kalau udah weekend gitu ya. Biasanya kan kita bakalan yay bebas, bisa bangun siang mungkin salah satunya teman Pro 2. Mau udah weekend itu pokoknya jangan mikirin beban deh ya, siap-siap mau ngapain aja. Di saat ini kalau kita ngomongin Palembang di malam hari, yang pastinya itu asik banget sih kalau gak ada kabut asap. Soalnya kemarin aku sempat lewat salah satu jalan ya, itu ternyata udah jadi sebuah tempat tongkrongan. Dia bukan tempat tongkrongan berupa kayak kafe gitu, enggak. Apa sih namanya? Kayak angkringan gitu loh tahun berdua. Sekarang udah mulai banyak ya angkringan-angkringan kayak gitu loh, yang ternyata itu rame banget ya dikunjungin sama anak-anak muda teman berdua. Karena konsep dengan ruang terbuka itu emang paling diminati sih sebenarnya ya. Mau di pinggir jalan, pokoknya kalau udah nikmatin di ruang terbuka itu emang paling asik sih teman berdua, sambil melihat city light. Wih, oh iya, karena lokasinya tuh kebetulan di Jalan Sudirman. Kamu ada yang ngeh nggak itu di mana?

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Nemenin malam harinya kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Entah kamu merasa atau enggak, teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu punya rutinitas ketika weekdays, akan ada rasa tersendiri ketika hari Jumat malam ya. Entah itu rasa plong aja gitu, karena gini, syukurlah besok Sabtu. Kamu gak bakalan dikejar-kejar hektiknya pagi hari yang mesti bangun terus siap-siap pergi ke tempat kamu melaksanakan kewajiban kamu, atau juga ya hal-hal yang emang mesti kamu kerjain setiap paginya atau setiap harinya, dan itu gak ada ketika weekend, teman Pro 2. Jadi banyak orang yang kayak ngerasa plong banget gitu ya. Walaupun nanti stress levelnya bakal balik lagi dari Senin, tapi paling enggak ini kayak ibaratnya kayak apa sih, kalau kamu lagi muter lagu terus kayak di pause dulu gitu. Stop, berhenti dulu ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan juga, entah baru bubar nongkrong atau abis jalan-jalan aja, karena kalau ngelihat dari CCTV Kota Palembang ini sebenarnya masih ramai sih hitungannya ya. Tadi sempat lihat di beberapa persimpangan lampu merah kayak di Caritas, terus juga dari CCTV di arah Masjid Agung Palembang itu yang mau ke arah Ampera juga masih ramai banget. Yang lagi pada nongkrong di Tujuh Ulu juga ramai banget, teman Pro 2. Banyak yang lagi menikmati ya anginnya Palembang. Wes, anginnya Palembang. Atau itu berkendara aja, jalanan jam segini mungkin untuk di beberapa ruas jalan kayak udah mulai lengang ya, kayak di simpang

bandara itu cukup lengang, tapi hati-hati itu banyak antrian ini truk. Mungkin lagi ngantri BBM ya, ada antrian truk soalnya. Jadi hati-hati aja berkendara. Dan buat kamu yang mungkin juga jam segini udah pada siap-siap rebahan. Woi, hidup kamu rebahan. Udah ganti baju santai, siap scrolling tanpa mikirin harus nyeting alarm dulu buat besok pagi atau mastiin alarmnya aktif gak nih? Dibikin tiap berapa menit gitu nyala lagi. No, ini udah weekend zone menurut dua, jadi kayak ya gak bakalan, gak ada ya. Nah, waktu istirahat kamu udah mulai nih hari Jumat malam kayak gini teman pro 2. Walau ada yang baru nyampe karena tadi mungkin abis meet up dulu sama teman-teman ya, nyari suasana di hari Jumat sore teman pro 2. Aku sendiri sadar ada beberapa waktu di Palembang tuh yang sebenarnya kalau udah hari Jumat itu kayak nggak macet gitu loh teman pro 2 ketika jam balik kerja, karena mungkin banyak orang yang pas balik kerja gitu ya, jam sibuknya di sore hari, gak langsung balik ke rumah, tapi perginya ke tempat lain gitu. Jadi trafficnya tuh gak terlalu macet banget. Perasaan aku aja kayaknya ya. Iya perasaan aku, benar-benar perasaan aku aja. Nah, kamu ada yang pengen dicurhatin juga boleh banget ya. Malam hari ini teman pro 2, siapa tahu pas tiba-tiba udah mikir rencana besok bakal totalitas rebahan. Tapi ternyata masuk notifikasi ada yang bakal ngajak ke olahraga weekend besok. Aduh, jadi dilema nih.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Dari Ariana Grande, Heather Made You Love Me. Karena emang gak sengaja dari kamu berusaha untuk menjadi diri sendiri, tapi malah bikin orang jadi jatuh cinta. Sebenarnya malah asik ya. Tapi kalau ternyata yang jadinya suka atau jatuh cinta sama kamu itu malah bikin toxic buat diri sendiri, ya itu malah gak bagus kan. Jadi kayak nyesel, aduh kenapa aku jadi membuatmu suka padaku. Tanpa harus bersusah payah membuat dia suka teman pro 2, tapi sesuatu yang akhirnya malah tidak sehat gitu ya. Itu dia sebenarnya. Dan sekarang ketika Ariana Grande, dia memilih untuk hiatus dulu, rehat sejenak ya dari hiruk pikuknya dunia musik setelah kemarin sempat nutup konsernya, terakhir konsernya. Sekarang pengen perbaiki kan ini dulu deh, kesehatan mental. Asli sih, kalau udah ngomongin public figure terus kayak dengan bombardir apa sih media sosial, belum lagi pemberitaan-pemberitaan di sana, komentar-komentarnya, emang bener-bener harus kuat mental banget teman pro 2. Iya. Asli, kalau gak kuat mental mendingan jangan buka media sosial. Tapi sampai sekarang juga masih banyak kok kayak selebritis gitu yang memutuskan untuk gak mau punya media sosial ya. Aku lupa nama-namanya, tapi ada tuh. Duh, yang suruh cari satu-satu. Coba deh kamu searching teman berdua ya, kalau mungkin emang ada. Masa sih bisa gitu sampai gak punya media sosial? Bisa. Jadi bahkan kayak ini, si sutradara ternama Christopher Nolan ya, itu loh sutradara Odyssey. Nah dia tuh sama Interstellar, tahu ya. Dia kan setelah bikin film Odyssey ini, dia bilang dia harus rehat dulu 3 tahun kan, memulihkan kembali kesehatan mentalnya dan fisiknya dan pikirannya semuanya sebelum punya proyek baru gitu. Jadi jarak rentang waktunya 3 tahun, jarak rentang waktu, jarak waktunya itu 3 tahun. Nah dia aja itu gak punya smartphone loh teman bro 2. Dia gak punya smartphone. Jadi kalau pengen berkomunikasi sama orang, bahkan kemarin tuh aktris yang main di film Odyssey aja tuh, mereka sampe yang kayak gini, kita tuh jadi stres sendiri, mau ngehubungin dia tuh bingung, pengen konsul, pengen nanya lah tentang naskah, tentang apa gitu, sampai bingung kayak gitu ya. Terus sama satu presenter acara juga ditanya lah, terus kalau kamu pengen ngebahas project ini dan itu tuh gimana? Ya ada istrinya dong sebagai manajernya yang akan memegang email di sana. Jadi bisa melalui emailnya. Oh ya, dia juga bisa buka email sih, tapi dia enggak pakai smartphone ya. Nanti bisa menghubungi melalui telepon istrinya gitu. Nanti istrinya yang bakal apa sih? Bakal melanjutkannya gitu ya, tahun nomor 2. Nanti pakai disposisi. Jadi itu mungkin juga salah satu cara ya dia untuk menjaga bukan cuma kesehatan mentalnya aja sih, imajinasinya kali ya. Jadi kayak biar gak diobrak-abrik dengan apa sih, jadi brain rot gitu ya gara-gara media sosial, mungkin itu juga. Akhirnya dia tuh gak punya smartphone teman pro 2. Kalau mau dibilang mungkin dia bisa beli kali ya, sampai saham Apple tuh bakal bisa juga sih. Tapi ya udah, gak perlu sampai segitunya juga gitu ya teman pro 2. Mungkin dia berasa kayak ya selama masih bisa ditanganin, masih bisa ada solusinya ya ngapain, gak perlu juga punya smartphone. Kalau kayak gitu, aduh kayaknya berat banget ya.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Sebutan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 RRI Palembang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Teman Pro2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaAllah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI di Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya salat ini, sehingga di yaumi akhir nanti perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara solat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamati solat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara solat. Jika solatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apa pun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, memang kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran, barakallahu li wa lakum, mohon maaf masih banyak kurang banyak salah, maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum.

0: 92 RRI Palembang.
1: Not with your eyes, but theirs.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 Sanyen Popro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kemenperin memperkuat pengawasan penerapan SNI bagi food tray yang digunakan dalam program makanan bergizi gratis. Wadah makanan berbaca bahan karat tersebut harus memenuhi standar mutu dan juga keamanan serta keselamatan. Menteri Penindustrian Agus Gumilang mengatakan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan masyarakat karena food tray bersentuhan langsung dengan makanan. Indonesia menargetkan 4 medali emas pada Asian Games di Nagoya 2026 dan target tersebut berasal dari 430 atlet yang bertanding di 35 cabur. Bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi menjadi cabang olahraga andalan Indonesia dan pemerintah juga memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan. Meski demikian, peluang medali dari cabang olahraga lain tetap terbuka dan atlet diharapkan mampu memberikan kejutan pada ajang tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RR di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi semuanya, 6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 Spada. Bareng sama Erin Azali lagi ya, ketemu hari ini. Sampai nanti di jam 10 aku bakal nemenin kamu. So station only on 6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang,
4: teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan.

menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, 95.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Rina Jalia. Hari ini aku bakal update berita-berita terbaru dunia hiburan. Terus juga nanti aku bakal update perakhiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Selatan, teman Pro 2 ya. Sampai nanti banyak banget yang bakal aku sharing. Jadi pasti Income Station oleh 95.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terpidana? Tidak.
1: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh, bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
1: Enggak tahu.
3: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
4: Teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya, yes, Slice of Voice, X-Pro 2, RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, baru pagi aja udah sesek napas ya. Tetap di Palembang ini ya. Semoga hujan lebih banyak ya, teman Pro 2. Intensitasnya datang ke Palembang. Karena kemarin kan sempat hujan di beberapa daerah di kota Palembang. Tapi memang gak merata, teman Pro 2. Cuma di beberapa daerah kayak ada kemarin di Kenten ya. Tapi sejauh ini di kilometer 5 dan sekitarnya Pak Jo ya, teman-temannya ini, kita ini teman Bro 2 ya. Apalagi di jalan radio kayaknya belum ada deh ya. Tapi semoga nanti cepat-cepat hujannya teman Bro 2 biar asapnya enggak terlalu banyak lagi ya, biar partikel-partikel udara yang ada di sekitar kita juga ya bisa ngeblur gitu ya, bukan cuma foto kita blur ya. Tapi memang kalau ngelihat kualitas udara di Kota Palembang pagi ini itu benar-benar dalam kategori sangat tidak sehat ya. Dan ini benar-benar disarankan banget nih teman Pro 2 ya, untuk menghindari dulu deh yang namanya olahraga di luar ruangan ya. Dan juga jangan lupa pakai masker kalau kamu pergi keluar ruangan, dan itu pakai motor.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.